0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.
2: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
3: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
2: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
0: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: Ih, suara Makassar, suara warga Indonesia.
0: Wah, pagi-pagi gini saya tahu nggak? Saya tadi pagi tuh makannya ayam, pakai telur, pakai nasi.
4: Tapi makan siang.
0: Iya, itu makan pagi dong. Oh. Itu kan selera saya.
4: Oke.
0: Okay. Selera makanan memang tuh nggak bisa dipaksakan.
4: Betul. Biasanya kalau misalnya kita ngerasanya enak, orang lain tuh ih kok gitu banget ya, gitu beda gitu.
0: Betul.
4: Sama seleranya. Ada nggak selera orang yang orang suka, cuma Nabil kayak ih saya nggak terlalu suka deh gitu.
0: Itu banyak.
4: Contohnya?
0: Itu nggak suka durian, tapi semua orang bilang durian enak.
4: Okay.
0: Jengkol, pete.
4: Betul.
0: Saya nggak suka banget, tapi mostly tuh teman-teman saya pada suka. Kalau Clay ada nggak?
4: Ada. Kalau saya itu hati saya nggak suka. Pare juga saya gak suka.
0: Ih, saya juga gak suka pare sih.
4: Terus sama tanah kuburan juga. Tapi gak gitu sih. Biasanya kalau makan coto itu saya gak pakai hati.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Clay, kamu melewatkan hal yang paling enak. Paru, hati, itu enak
4: paru
0: banget.
4: Paru sih enak sih, paru
0: hati
4: saya suka.
0: Hati juga enak.
4: Hati gak suka sih saya.
0: Apalagi kalau makan hati dari cowok.
4: Aduh, oh,
0: itu enak banget sih. Kayak nyam.
4: Tapi sahabat suara, ada gak makanan yang menurut orang lain enak tapi menurut kamu, kamu tidak suka?
0: Kasih kita di WhatsApp 0818089606 atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, banyak banget nih hal yang bisa bikin kita gampang drop ya. Apalagi kayak cuaca yang sekarang ini panas banget. Aduh, saya jadi kepikiran deh, tunggakan atau hutang-hutang yang belum terlunasi karena sakit itu bisa datang kapan saja.
0: Nah, buat kamu yang merupakan peserta JKN dan masih punya tunggakan, sekarang bisa bayar tunggakan makin ringan melalui program Rehab 3.0 Rencana Pembayaran Bertahap. Lebih fleksibel, kamu bisa pilih mau cicil harian atau bulanan. Nominal cicilan harian bisa kamu tentukan sendiri sesuai kemampuan dengan minimal 10.000. Jika seluruh cicilan sudah lunas, status JKN kamu bisa langsung aktif hari itu juga.
1: Nih, ada beberapa syarat mengikuti program Rehab 3.0. Yang pertama, bisa diikuti oleh peserta JKN Mandiri maupun peserta JKN yang telah beralih segmen dari Mandiri ke segmen lain. Masih punya tunggakan iuran 4-24 bulan. Peserta harus mendaftar dulu nih program Rehab 3.0. Sekali lagi, program Rehab 3.0 lewat WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Sekali lagi di 0811-8165-165 atau aplikasi mobile JKN. Tunggakan iuran yang harus dilunasi adalah tunggakan iuran JKN untuk satu kartu keluarga, bukan individual. Maksimal periode pembayaran 12 bulan.
0: Ketentuan lainnya yang tidak bisa peserta JKN lakukan selama mengikuti program ini adalah naik kelas rawat inap, menambahkan anggota keluarga baru ke dalam KK, dan mengubah nilai tagihan yang disepakati untuk dicicil.
1: Nah, buat kamu yang punya tunggakan iuran JKN, manfaatkan program Rehab 3.0. Pilih mekanisme cicilan sesuai dengan kemampuanmu untuk memastikan kepesertaan JKN selalu aktif sebagai jaminan kesehatan kapan saja diperlukan.
2: Mereka reka, berpesta pora, ku jatuh cinta.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Ada awal kisah selamanya dari Raisa featuring Barsena Bestandi. Lucu banget namanya, Barsena Bestandi.
1: Itu nama marga apa gimana sih?
0: Nggak tahu.
1: Tapi kalau ngomongin soal awal kisah dari selamanya nih, okay. Ya, kalau misalnya kita PDKT sama orang terus makanan yang dia suka dan kita suka tuh beda, itu nyebelin gak sih?
0: Sebenarnya kalau masih deket, awal-awal kan ini gak nyebelin kan. Kayak kita berbeda, kita jadi satu karena kita berbeda. Tapi kalau udah
1: 3 apa?
0: Tahun,
1: 4 tahun,
0: udah 2 tahun kayak, aduh kenapa sih kamu gak bisa makan kayak yang aku suka gitu.
1: Ya kalau gak bisa gak usah dipaksa gak sih? No. Kayak ini sih, si Arman di WhatsApp. Dia tuh cerita kalau sushi. Jadi pacarnya dia itu dan teman kantornya tuh suka sekali makan sushi.
0: Tapi kenapa? Yang suka pacarnya?
1: Pacarnya dan teman kantornya.
0: Oh, berarti suruh aja mereka makan.
1: Jadi si Arman gak usah diajak. Tapi saya gak cocok sama tekstur mentah dan ribet juga kalau pakai sumpit.
0: Tapi kan ada yang gak mentah kali.
1: Ada yang gak mentah, emang iya. Beneran ada. Emang si Arman ini ribet, sampai ke teman-teman kantornya aja diurusin.
0: Oh bener.
1: Aduh, Arman.
0: Tapi gak apa-apa, siapa tahu dia ini mau menyatakan ini aja, perasaannya aja gitu.
1: Oh gitu.
0: Kalau kata Keisha di Instagram, sayur pare. Sama, saya juga gak suka sayur pare. Katanya kalau tahu cara masaknya bisa enak. Tapi saya yang rasa pahitnya itu gak enak sekali.
1: Justru kepahitan-kepahitan
0: emang
1: itu
0: enak, pare, ya?
1: Enak. Saya menurut saya, kadang saya suka, kadang enggak.
0: Enggak suka itu karena apa?
1: Saya enggak suka kalau yang di kayak siomay gitu kan, pahitnya tuh kerasa banget.
0: Oh, tapi kalau siomay itu justru pahit?
1: Kalau saya, menurut saya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau mama saya masak, dijadiin sayur, terus diisi kayak kelapa.
0: Betul, itu apa sih namanya? Sayur paria.
1: Kambu paria namanya, kambu paria, itu okay. Enak banget.
0: Aduh, saya kambu nih.
1: Kambu apa? Kambu asam lambung. Kambu paria.
0: Ada tapi juga nih, Zaka di Instagram, durian.
1: Durian, ini saya sih.
0: Banyak yang bilang enak, tapi saya baru cium aromanya saja sudah mual. Padahal calon istriku sukanya makan durian.
1: Aduh, Zaka, kata saya sih kamu mencoba ya, mencoba menyukai durian. Karena kalau calon istri kamu suka makan durian, pasti kamu akan menemukan durian hampir setiap bulan.
0: Benar juga sih, kalau ini ya, kalau lagi musim ya.
1: Benar.
0: Saya sebenarnya juga gak terlalu suka makan durian sih, karena saya ngikut-ngikut bapak saya tuh gak suka durian gitu. Jadi kan jarang gitu di rumah saya ada durian. Tapi setelah saya coba, biasa-biasa aja gitu.
1: Oh, berarti
0: bukannya kayak gitu, enggak.
1: Berarti gak terbiasa aja.
0: Betul.
1: Nah, saya juga kayak gitu. Karena orang tua saya jarang makan durian, jadi saya gak terlalu suka. Tapi kakak saya suka banget. Jadi saya mulai coba-coba. Ya udah lama-lama sih udah mulai terbiasa ya.
0: Tapi kalau di rumah Nabil, yang paling suka itu makan, paling sering makan apa?
1: Kalau
0: durian jarang. Kalau paling sering makan apa?
1: Kalau buah ya, pepaya. Literally setiap pagi mama saya bikin jus pepaya dan
0: jus pepaya.
1: Iya, jus pepaya. Saya sampai trauma minum jus pepaya.
0: Kenapa enggak buah potong aja?
1: Ih, karena mama saya katanya jus itu lebih baik. Jadi langsung diminum.
0: Tapi kan kalau jus kan dia agak terpisah-pisah ya, kalau saya dengarnya dia agak terpisah-pisah apanya gitu-gitunya lah.
1: Makanya saya jadi requestnya tuh yang pasti setiap hari saya makan pepaya sih. Tapi dipotong-potong aja.
0: Oh, dipotong-potong.
1: Gitu.
0: Selain pepaya?
1: Kalau selain pepaya pasti ikan sih. Karena bapak saya cuma bisa makan ikan.
0: Ayam gak bisa?
1: Dia gak bisa karena asam urat. Saya juga udah mulai asam urat.

0: Nama FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, buat kamu yang punya tim paling kompak di kantor, tepuk tangan dulu.
0: Pastinya di kantor kita paling kompak gak sih, Clay?
1: Betul, tepuk tangan dulu kalau misalnya punya tim paling kompak. Nah,
0: saya tadi sepi tepuk tangannya.
1: Atau punya komunitas yang seru, ini saatnya tunjukkan kekompakan kalian. Yuk ikutan Nipah Kampung Merdeka yang bakal hadir mulai tanggal 28 sampai 30 Agustus di Nipah Park. Ada total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan.
0: Untuk perlombaannya nih, ada tarik tambang, lomba bakiak, lari karung, makan kerupuk, lari kelereng, masukkan pensil ke dalam botol, ambil koin di dalam jeruk, dan TikTok Dance Challenge.
1: Wah, ini saya banget nih TikTok Dance Challenge nih. Dengan ketentuan peserta adalah karyawan aktif dari perusahaan, BUMN, instansi pemerintah, dan lembaga yang didaftarkan. Wajib mengirimkan minimal 15-20 peserta yang akan mengikuti berbagai cabang lomba. Jadi setiap instansi atau komunitas dapat mengirimkan maksimal 3 tim. Untuk komunitas memiliki akun sosial media dan list member, setiap peserta wajib membayar biaya pendaftaran Rp300.000 dan peserta wajib menjaga sportivitas, ketertiban, dan nama baik instansi selama mengikuti lomba ini.
0: Selain juara di kategori setiap lomba, ada juga nih kategori kayak Best Team Spirit untuk kostum dan yel-yel, Best Performance untuk TikTok Dance Challenge, dan supporter yang paling antusias selama kegiatan ini. Jadi yuk langsung daftarkan tim kantor terbaik kamu atau komunitas kamu paling lambat 25 Agustus 2026. Sekali lagi nih ya, paling lambat 25 Agustus 2026. Info pendaftarannya kamu bisa cek di 0821 9220 3924. Sekali lagi di 0821 9220 3924. Untuk informasi selengkapnya cek di Instagram @nipahpark.
2: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: isuaranetwork.com atau cek di link bio Instagram isuara.mks.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Sering terngiang-ngiang lagu ini?
4: Sulit dicerna, tak lagi sama.
0: Lagu yang satu ini.

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Saya sebenarnya kesel banget sih kemarin. Saya nyobain.
1: Nyobain apa?
0: Bakmi yang viral di TikTok. Lalu? Tapi ternyata tidak enak. Lebih enak buatan saya sendiri.
1: Ya kalau gitu, kalau enak buatan
0: enak, lebih enak buatan saya sendiri.
1: Ya kalau gitu, kalau enak buatan kamu

0: 3 mangkok, bahkan sampai 750 mangkok juga ada yang kayak gitu.
1: Masa orang makan mie 750 mangkok?
0: Ada loh, beneran loh ini di Jepang.
1: Masa sih?
0: Iya. Jadi si doi ini tuh pecahkan rekor makan 755 mangkok soba. Soba itu kayak mie gak sih?
1: Kayak mie, betul. Dia tuh bahannya dari... Kita nanti googling ya. Saya tahu, cuman saya takut so tahu ya.
0: Aduh, tapi yang penting nih, restoran soba Azumaya Ekimae, yeah. Azumaya Ekimae di Jepang yang sudah berdiri 119 tahun akhirnya bikin rekor baru. Jadi si konten kreator ini namanya Tabeta Neru baru aja selesain challenge Wangko Soba, yaitu makan soba sebanyak mungkin di resto ini dan pecahkan rekor berhasil habiskan 755 mangkok soba. Wah. Gok
1: sih
0: ini.
1: Oh my god. Jumlah ini berhasil kalahkan rekor sebelumnya yaitu 753.
0: Beda dua aja.
1: Oh no. Gini nih. Oh. Yang kecil-kecil tuh. Tapi oh, kan tetap aja
0: 755 banyak loh itu.
1: Ini tuh kayak mangkok coto gitu loh.
0: Oh iya, iya benar. Kan?
1: Bentuknya.
0: Oh, saya jadi keinget sama salah satu tempat sop saudara gitu ya di Makassar yang porsinya nasinya dikit-dikit gitu. Mungkin mie-nya juga porsinya dikit-dikit gini. Yeah. Jadi dia menghabiskan.
1: Tapi loh itu 755 gitu.
0: 755 ini hadiahnya apa sih? Nah, saya penasaran.
1: Walaupun harus habiskan 755 mangkok soba, tapi Taneru bilang tetap menikmati challenge ini karena sobanya enak dan punya banyak bumbu pelengkap.
0: Wow,
1: gitu.
0: Deh, ini mangkoknya berjejer. Saya jujur nih ya, sesuka-sukanya saya makan, saya nggak sanggup loh sampai 755. Ini luar biasa sih, patut diapresiasi banget.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, harus patut diapresiasi. Tepuk tangan dulu dong buat Tabeta Neru.
0: Aduh, tapi kalau Clay bisa ngabisin berapa mangkok mie sih?
1: Saya paling banyak ya, paling 2.
0: Duh, bohong banget.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng!

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Kalau yang satu ini saya nggak bakalan bisa melupakannya.
1: Kenapa tuh?
0: Nah, karena kita sudah bersama teman-teman dari Alpha Midi. Kenapa saya nggak mau melupakannya? Karena promonya banyak sekali.
1: Betul.
0: Terus juga banyak produk-produk barunya dan juga.
1: Dan juga apa?
0: Banyak sekali yang kita tunggu-tunggu dari Alpha Midi. Tepuk tangan sekali lagi buat Alpha Midi. Selamat pagi kakak-kakak.
2: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Sehat.
0: Sehat. Perjalanan yang jauh ya.
2: Aman kok. Tetap semangat.
0: Iya,
2: karena banyak sekali ini saya mau sampaikan.
0: Oh, boleh.
2: Harus ke semuanya nih tahu, sahabat suara, Family Media yang di rumah harus tahu semuanya.
0: Boleh, kita kasih tahu apa sih?
2: Nah, di Alpha Midi masih dalam rangka semarak ulang tahun Alpha Midi yang ke-19 tahun.
0: Mm-hmm.
2: Baru 19 tahun Alpha Midi umurnya,
0: seumur
2: saya.
0: Jadi.
2: Iya, karena ulang tahun Alpha Midi, biasanya orang ulang tahun kasih hadiah. Alpha Midi yang kasih hadiah ke customer-nya.
0: Oh.
2: Iya, dengan program double surprise khusus member Alpha Midi bisa dapat cashback dan juga uang tunai sampai dengan 1,9 juta rupiah.
0: Dari kemarin saya bertanya-tanya, iya, kenapa sih uang tunainya tuh 1,9 juta?
2: Karena Alpha Midi ulang tahun yang ke-19 tahun.
0: Nah, gitu.
2: Jadi, terus belanja di Alpha Midi menggunakan member karena peluang untuk dapatkan cashback dan juga uang tunai masih bisa kamu dapatkan.
0: Oke.
2: Okay. Iya, jadi kalau belanja di Alpha Midi itu bisa dapatkan yang terdapat di produk host brand and private label, cut fruit, dan juga daily fresh juice, minuman atau masak makanan jadi bisa mendapatkan cashback up to 50K dan juga berpeluang mendapatkan uang tunai sampai dengan 1,9 juta rupiah. Dan masih banyak lagi hadiah-hadiah lainnya. Jadi pastikan belanja tak, cek Ekostruk tak, karena nanti hadiahnya ada di Ekostruk.
0: Betul. Iya. Minimal belanja berapa?
2: Minimal belanja 100 ribu.
0: Iya, 100 ribu.
2: Betul.
0: Tapi kan nggak mungkin beli 20 ribu, minimal belanja 20 ribu kan? Cashbacknya aja 50 ribu.
2: Iya.
0: Masa belanja 20 ribu, cashbacknya 50 ribu.
2: Jadi dapat cashbacknya bisa diklaim belanja selanjutnya.
0: Oh, dan di belanja selanjutnya.
2: Kalau Ekostruknya dapat uang tunai, langsung hubungi di tim toko, langsung kita serahkan hadiah untuk
0: tunainya.
2: Iya, betul sekali. Jadi selama ulang tahun Alpha Midi ada double surprise.
0: Okay.
2: Jadi double kini surprise-nya. Bisa dapat cashback, bisa juga dapat uang tunai 1,9 juta rupiah berlangsung mulai dari 1 Juli dan nanti berakhir sampai tanggal 31 Agustus nanti. Jadi ayo buruan Meki, masih banyak peluang untuk dapatkan.
1: Betul. Saya ini langsung mau sih belanja di Alpha Midi. Kan saya biasa kalau belanja struknya tuh saya buang.
0: Oke. Okay.
1: Kalau belanja di Alpha Midi struknya dibaca-baca lagi. Karena dapat hadiah.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali. Nah, harus kita baca struknya dan kalau sudah mau belanja, pastikan belanja tuh juga di dalam bisa kita dapatkan keset dengan harga murah di Alpha Midi.
0: Keset apa sih? Pasti keset biasa-biasa aja.
2: Ada dong, ini kesetnya boleh. Mana sekitar?
0: Nah.
2: Ini dari Terry Palmer. Biasanya
0: Terry
2: handuk.
0: Terry Palmer, betul.
2: Biasanya handuk, ini keset lagi. Nah, Terry Palmer ini bisa dapatkan dengan harga cuma Rp44.900.
1: Wow.
2: Hanya dengan belanja minimal Rp50.000 di Alpha Midi.
0: Oh,
2: nah, okay. Belanja Rp50.000, lucky member langsung bisa ditebus cuma Rp44.900.
0: Oh.
2: Ini kualitasnya premium, bahannya bagus sekali untuk keset dan juga tampilannya cantik di
0: depan
2: pintu, di mana terserah kita mau simpan tak. Belum warnanya dia ada marun, navy, grey dan juga dark green.
0: Ada dark green.
2: Yes, ada juga.
1: Cucu loh kesetnya Terry Palmer, biasa itu hadiah artis-artis kalau menikah gini di Alpha Midi.
2: Iya, itu bisa dapatkan dari harga Rp169.900, belanja Rp50.000 bisa tebus sisa Rp44.900 saja.
0: Biasanya ini kan handuk ya. Berarti kalau kita habis mandi gosok-gosok pakai di tiduran di bawah gitu enggak boleh.
2: Enggak dong.
0: Ya?
2: Kan handuknya ada kemarin.
0: Oh,
2: ada sudah beli handuknya biar lengkap, ada kesetnya lagi.
1: Oh, satu set gitu ya.
2: Biar makin lengkap lagi, ada produk dari Alpha Midi. Piring-piring cantik.
0: Piring cantik.
3: Untuk bunda semua nih, ada Brighton Oval Plate. Nah, ukurannya 34,5 cm.
0: Okay.
3: Jadi, mekanismenya itu setiap belanja minimal Rp75.000 bisa tebus murah Brighton Oval Plate-nya dengan harga spesial Rp34.900. Dari harganya Rp99.900. Warnanya juga banyak banget nih, cantik banget. Ada yang biru, hijau, dan merah tentunya.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Piringnya itu tuh bukan piring biasa, dia tuh oval.
1: Piring piring oval, bukan kue. Sembarang piring.
2: Nah,
1: iya,
3: piringnya. Nah, gitu ini
0: dia.
2: Bisa
0: ini
2: lihat di Instagram.
0: Nah, hijaunya bagus ya.
3: Hijau ada merah, ada juga dengan warna biru.
1: Kalau saya suka sih paling suka warna merah sih. Oh. Jadi kayak mewah gitu ya piringnya.
2: Bukan karena lapang midi ya.
1: Tapi bisa juga karena selain piringnya mewah, kualitasnya juga bagus. Betul, saya tadi pegang berat loh piringnya, ini bukan piring sembarangan loh ini.
2: Jadi ini bisa ki display mungkin buah-buahannya. Mau simpan snack-snack kayak bosara tuh acara pengantin.
0: Bosara bisa di
2: tampilannya. Jadi simpan ki buah-buahan kah atau lauk-lauk juga boleh. Jadi tampilannya lebih eksklusif. Oh. Jadi biar kelihatan kayak orang have ya.
0: Ini buatan Spanyol.
2: Spain. Tapi jualnya di Alfamidi,
0: enggak usah ke Spanyol. Di sini aja.
2: Di sini aja di Alfamidi.
1: Piringnya aja dulu dibeli.
2: Betul sekali, dan harganya murah sekali kan. Ya, jadi
3: terjangkau.
2: Tersedia di Alfamidi.
0: Keren. Nanti kita bakalan ngobrol lagi tentang promo-promo dari Alfamidi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
3: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
0: Dengarkan Isuara di Bandung.
1: Baca.

0: RMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita masih bersama-sama teman-teman dari Alpha Midi. Karena besok ini kita mau liburan, Maulid Nabi, berarti biasanya kan kalau libur gitu kita biasa suka masak-masak di rumah.
0: Iya kan? Kalau masak-masak enaknya belanja di Alpha Midi.
2: Nah, pasti tentunya dong.
1: Boleh tahu nggak sih apa promonya?
2: Boleh dong. Jadi di Alpha Midi ini ada Happy Cooking buat Family Midi sama sahabat suara juga. Jadi ada Fiesta Chicken Nugget Crispy Bubble 400 gram dari harga 51.000 jadi 39.900. Ada kunci biru tepung terigu 1 kg dari harga 14.700 jadi 13.300. Ada Del Monte Sauce Spaghetti 250 gram dari harga 11.200 jadi 8.900 aja. Ada juga nih Sasa Santan 65 mili dari harga 5.400 jadi 5.000. Ada Fiesta Ready to Go Sosis Bakso 54-60 gram Alvarian dari harga 9.700 jadi 7.900 saja.
1: Wow, sangat menarik promonya ya.
3: Jadi, apa tadi promo nugget?
2: Ya.
3: Nah, goreng nuggetnya displaynya di piring oval breakdown.
1: Oh.
3: Promo tadi saus untuk spaghetti.
1: Bisa Del juga gitu sih
2: itu. Spagettinya juga. Betul.
3: Langsung jadi high class menunya ya.
2: Apalagi tambahin sosis nih.
0: Sosis ready to go. Apalagi kalau misalnya Mauli itu biasa datang keluarga ke rumah. Nah, dijamunya pakai piring itu.
3: Betul. Lebih cantik lagi toh, jadi naik high class.
2: Selain juga bisa belanja offline, kita juga bisa midi kering juga.
1: Midi kering.
2: Betul. Midi kering.
1: Langsung diantar ke rumah.
2: Langsung diantar ke rumah. Nah, ada juga nih promo festival yang promo FYP. Nah, item-itemnya ini banyak banget nih. Ada es krim, ada juga Promina dari Promina Rice Crack 20 gram. Harganya sisa 19.900 2 piece bisa di mix. Ada herbal strong mint 60 mili dari harga 23.000 jadi 15.500. Ada juga Ponds Man FF White 100 mili dari harga 45.900 jadi 28.900.
1: Oh, banyak juga promonya ya,
2: banyak
1: 37%.
2: Banget. Ada juga Molto Pewangi 1,7 liter dari harga 39.900 jadi 22.900 rupiah aja.
1: Keren banget Alpha Midi. Tapi bukan cuma itu doang pasti promonya.
3: Betul, apalagi kalau liburan biasanya kayak ini hari kejepit nasional.
1: Fitness
3: nasional kan biasanya kita butuh snack-snack untuk Netflix.
1: Betul.
3: Nonton podcast, YouTube atau nongkrong di rumah toh. Nah, kita di Alpha Midi ada promo food and drink. Nah, ini snack-snack yang bisa menemani libur santai Anda di rumah, apalagi persiapan gajian ini untuk stok snack di rumah ya. Ada promo dari Good Time 72 gram Alvarian dari harga 9.500 promo menjadi 7.500.
1: Oke.
3: Dan cuaca lagi panas sekali tuh. Kalian makan es krim.
0: Ah,
3: yes, itu. Ya, ada Campina Neapolitana Cookies Cream 350 ml dari harga 28.800 promo di Alpha Midi cuma 19.900.
1: Wow, banyak juga promonya.
3: Nah, betul sekali. Dan ada juga nih promo Tiktak 80 sampai 100 gram Alvarian 7.500 dari sisa 5.900 saja tentunya di Alpha Midi ya. Nah, buat bapak-bapak yang mau kopi-kopi juga ada ya di Alpha Midi, ada kapal api spesial 20 kali 6 gram dari harga 24.400 promo jadi 20.900 dan juga kapal api kopi spesial 150 gram dari harga 28.000 promo menjadi 24.900 saja. Itu tersedia di Alpha Midi. Dan biar liburnya tetap sehat, kita ada Hemaviton 6000 kolagen orange 150 ml, beli 2 gratis 1.
1: Wow,
3: ya, beli itu 2 ada di Alpha Midi. Betul. Biasanya nongkrong atau Netflix biasa makan kacang-kacang tuh.
1: Betul. Nah,
3: ada 2 kelinci kacang kulit yang lagi promo di Alpha Midi dari harga 21.700 promo menjadi 18.500 untuk kemasan 180 gram dan untuk kemasan 370 gram untuk kacang kulit 2 kelinci dari harga 39.700 promo menjadi 34.500 saja tentunya di Alpha Midi.
1: Cuma di Alpha Midi.
3: Yes, tentu sekali. Dan juga lanjutan tadi promo Happy Cooking, ada Frozen Food Fair di Alpha Midi yang promo dari tanggal 16 sampai 31 Agustus 2026. Jadi banyak sekali promo-promo Frozen Food. Ada kentang goreng juga.
1: Ada kentang goreng.
3: Kentang yang siap digoreng ya, belum digoreng ya. Sorry.
1: Kentang yang
3: siap digoreng. Betul. Ada juga nugget-nugget, ada juga sosis, banyak sekali frozen food yang tersedia di Alpha Midi. Jadi yang mau kumpul bareng keluarga, liburannya biar seru, tidak kemana-mana, di rumah aja. Pesannya di Bini Kering, belanjanya di mana? Di Alfamidi.
1: Biar nggak ribet juga ya, gini-gini frozen food ya.
3: Betul.
1: Ini berarti semua ada di Alfamidi di Makassar dan seluruh Indonesia.
3: Yes. Yeah. Jadi langsung saja beli di Alfamidi. Kalau nggak sempat keluar, pesan lewat Bini Kering aja.
1: Ah. Wow. Sahabat Suara sudah tahu mau belanja apa?
0: Kalau saya sih banyak sih, pengen borong sih ini.
1: Wah.
0: Diskonnya udah banyak.
3: Kalau ngomong-ngomong borong tuh, ada promo beli dua, lebih banyak lebih hemat.
1: Ya, wow. Nanti kita bakalan kasih tahu apa sih itu. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.
2: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 99 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kita masih bersama promo-promo dari Alfamidi. Promo apa lagi sih kali ini?
2: Ya tadi sempat saya spill tuh, kalau di Alfamidi beli banyak ya pasti lebih hemat.
1: Benar.
2: Nah, itu bisa dapatkan di promo spesial di Alfamidi tentunya ya. Nah, seperti sekarang beli 2 produk dari UC 1000 Lemon Orange 500 ml, beli 2 harganya 18.200 tapi promo di Alfamidi sisa 14.900.
1: Wow.
2: Nah, pasti kan Abil suka sekali nih es krim Walls kan.
0: Suka sekali. Ya.
2: Yang Cornetto 80 sampai 82 ml All Varian beli 3 harganya normalnya 21.000. Tapi di Alfamidi sisa 12.000.
0: Murah
2: kan?
0: Sangat murah.
2: Iya, sama kalau makin Netflix ada ini, Chicky Twist.
1: Nah, oh,
2: Chicky Twist itu beli 2 lebih hemat di Alfamidi dari harga normal 13.600 promo menjadi 19.900. Dapat lagi 2. Tuh. Jadi bisa Ki kalau habis Ki 1 tambah lagi. Itu bisa kita dapatkan dengan promo spesial di Alfamidi beli banyak lebih hemat. Dan juga ada tisu dari Favor Karakter SP 2 Play 200S beli 2 hanya 17.900 saja. Dan itu ada promo beli banyak lebih hemat, tapi ada juga promo ngartis ngarep gratisan.
0: Oh,
2: nah,
0: ngartis,
2: itu juga ada di Alfamidi bisa dapatkan. Okay. Ya. Jadi kalau belanja di Alfamidi pastikan Ki lihat poster-posternya, promo-promonya, dan betul, label harganya. Kalau label harganya warna kuning berarti lagi promo.
1: Oh, harga lagi kuning, yeah, harga, yeah, lagi promo.
2: Itu bisa dilihat, okay, kalau belanja gitu. Tapi pastikan lagi, jangan sampai lihatnya harganya ini tapi yang ambilnya barangnya sebelah. Salah dong. Oke, okay? Jadi pastikan kalau belanja lebih hemat lagi lihat promo-promo atau POP-POP yang terdisplay di toko Alfamidi atau poster-poster media promosinya.
1: Benar.
2: Atau sambil belanja bisa dengar-dengar audio promonya, ada promo lagi, langsung diambil.
1: Kalau mau, kalau mau tahu promonya apa, setiap pagi dengerin Suara Seru.
2: Iya,
1: kita bakal kasih tahu.
2: Betul, dan pantengin Instagramnya Alfamidi, Alfamidi underscore Sulselbar.
1: Sulselbar.
2: Iya, dan kalau pecinta olahraga, biasanya pecinta olahraga di warga Makassar tuh. Nah, bisa kita sediakan handuk sportnya tersedia di Alfamidi dari harga 24.900, dia promo sisa 21.900. Ini adalah produk dari host brand and private label Alfamidi.
1: Oh.
2: Iya, betul sekali. Dan juga ada handuk travelnya, ada handuk polosnya juga, tersedia juga tisu, ada juga slay, dan masih banyak lagi produk-produk dari host brand yang private label Alfamidi. Dan tersedia abon, tersedia di Alfamidi.
1: Ini anak saya suka banget sih abon.
2: Iya,
1: ini
2: harus beli di Alfamidi ya. Dan kalau belanja biar makin kelihatan cantik elegan pakai tas belanja dari Alfamidi, kita tersedia ada tas eco bag juga tentunya.
1: Okay.
2: Jadi ramah lingkungan lagi, atau mau lebih cantik lagi kita tersedia tas desain baru.
1: Ini baru banget.
2: Bisa dilihat di Alfamidi, ada desainnya monokrom ya.
1: Oh, betul. Iya, hitam
2: betul,
1: putih.
2: Betul sekali, dan juga motif-motifnya cantik sekali. Dan ini kemasannya ukuran berapa ya? Tapi harganya 12.900 promo.
1: Bisa banyak sih ini.
2: Bisa banyak, baru tampilannya cantik dan bisa jadikan bingkisan ke orang.
1: Betul. Kalau misalnya mau ke airport, mau berangkat,
2: iya,
1: bisa bawa ini juga tuh.
2: Iya, kayak tas-tas mewah ya.
1: Betul.
2: Mewah ya.
0: Kayak tas-tas orang have gitu ya.
2: Iya, betul sekali. Jadi langsung di dalamnya produk-produk dari Alfamidi, host brand and private Alfamidi.
0: Betul.
2: Apalagi kalau dalamnya sudah Ki gajian tuh, sudah Ki gajian ke tanggal-tanggal dekat-dekat Ki gajian gitu, listnya memang Ki belanja tas di Alfamidi supaya banyak tas isi belanja tas tuh bisa dinikmati saat liburan.
1: Besok kita gajian ya.
0: Gajian. Jadi bisa nih
2: iya,
0: langsung.
2: Waktu 6 itu ya.
1: Betul.
2: Iya, betul sekali.
0: Tapi apa lagi nih promonya?
3: Nah, ada juga nih health and beauty nih dari Alfamidi tentunya. Jadi untuk menjaga kesehatan di hari-hari ini yang super padat mungkin, ada Tresno Joyo Madu Murni 150 gram dari harga 31.500 jadi 26.500. Ada juga Imbos Bone Efference 8S dari harga 51.400 jadi 26.300.
1: Okay.
3: Ada juga Salon Pass Gel 30 gram dari harga 28.900 jadi 21.700. Ada juga Nature S Skin Star 16S dari harga 24.900 jadi 21.900.
1: Baik.
3: Ada juga nih buat body wash Harmony 400 ml dari harga 22.300 jadi 13.900. Ada Sinsui body wash Sakura 725 gram dari harga 46.200 jadi 35.200 saja.
1: Wow. Kaget-kaget gitu sama promo-promonya Alfamidi. Dia kayak ketembak-tembak gitu. Wah, promo-promo.
2: Iya, betul sekali. Dan kalau di Alfamidi, kalau tidak butuh uang tunai, tuh Berarti atau gimana ATM? Ada nah, jalan di ATM toh. Tapi biasa ih butuh ke uang tunai cash ini. Dari bank BCA kah atau Aladin, BRI, Mandiri, BCA atau BNI. Betul. Itu bisa tarif tunai di Alfamidi.
1: Ada biayanya enggak?
2: Tidak ada. Dong. Langsung saja tarif tunai kasih kartunya. Nah, langsung saya tarik tunai mau BCA atau mau pembayaran via QRIS juga boleh. Debit juga boleh. Bener. Dan ada beberapa biasa promo-promo yang pembayaran via QRIS atau via debit. Apalagi kalau bayar tagihan di Alfamidi, gaskan Maki.
1: Bisa juga.
2: Iya, bayar tagihan di Alfamidi bisa dan bisa dapatkan tebus murah minuman segar. Tambah 1000 saja sudah dapat minuman segar gratis.
1: Benar. Ini kalau ada kamar, saya mau ngekos dia.
2: Jadi cari saja Alfamidi terdekat. Kalau malas keluar kena panas, pesannya lewat aplikasi MediKring saja ya. Jadi kalau panas-panas jangan lupa juga minum kopi nah. Ada jadi di Alfamidi.
1: Ada jadi di Alfamidi. Kemarin pagi-pagi saya ketemu sama Mas Aldi di Alfamidi Tanjung Bunga.
2: Iya, pagi-paginya. Pagi-paginya Kak Clay minum kopi. Langsung ke kopi. Kak Clay ada kopi yang baru di Alfamidi.
1: Apa sih kopinya?
2: Nah, itu ada jadi asik kopi susu klasik harganya cuma Rp15.000 saja. Ada juga jadi suka kopi susu karamel dan juga jadi seru kopi susu butterscotch. Ini kemasan 200 ml, kemasan botol yang praktis dibawa kemana saja.
1: Ini enak kalau misalnya kita buru-buru, kalau misalnya kalau ke coffee shop dulu kan ada baristanya lama gitu kan. Kalau ini langsung taruh kantong bisa langsung minum sambil motor, sambil nyetir motor bisa.
2: Tapi sebelum masuk di kantong bayar dulu.
3: Iya. Jadi pake ini member ya.
2: Pakai member. Pakai member. Jadi ini ready to go ceritanya. Betul. Jadi kalau sudah beli snacknya, beli rotinya, kopinya tidak ada pi daripada menunggu lama kalau ada berburu gitu. Betul. Langsung saya beli, ambil di kulkasnya, bayar di kasirnya langsung gelegek-gelegek. Jadi namanya jadi asik. Itu dia kopi susu klasik. Kalau jadi suka kopi susu karamel. Kalau jadi seru kopi susu butterscotch. Berasa kayak kopinya asik pak sekali. Jadi langsung kigaskan ke jadi jajan di Alfamidi karena sudah banyak tersedia di Alfamidi terdekat. Ada booth yang reguler dan juga ada booth mininya jadi.
1: Ada booth mininya sekarang. Jadi kalau boleh tahu booth mininya di mana-mana aja?
2: Banyak sih. Ada di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Ada di Makassar, Todopuli, Tamangapa. Ada juga di Abdul Qadir, Goa dan masih banyak lagi. Kalau banyak kalau saya spill tuh banyak sekali. Tapi cek nih Instagramnya Alfamidi Social Bar karena ada beberapa titik but jadi yang tersedia di Alfamidi.
1: Keren sekali. Tapi mau tahu terakhir kita bakalan kasih promo apa?
3: Mau tahu apa tuh?
1: Tapi jangan kemana-mana. Tunggu terus.

0: belum cukup sudah nih.
1: Belum cukup sudah karena masih banyak lagi ya promo yang masih mau di-spill ya.
0: Benar.
1: Ini.
0: Apa sih promonya kalau boleh tahu-tahu?
2: Ada nih lagi nih tebus terus murahnya TTM dari Alfamidi tentunya. Jadi periode 16 sampai 31 Agustus 2026, belanja minimal Rp50.000 bisa tebus murah item produk TTM 1, belanja Rp75.000 bisa tebus murah 2 produk TTM, okay. Belanja Rp100.000 bisa tebus murah 3 produk TTM. Jadi tebus terus murahnya ini ada yang hanya Rp5.000 dari itemnya itu ada 3 pieces VC, ada antangin jingger 15 mili, ada sosro teh celup 30x22 gram, ada sedap bumbu 250 gram Alvarian, sosro teh botol ori 1 liter, ada 2 piece Cleo 1500 mili dan Kitela keripik Alvarian 60 gram.
0: Keren.
2: Nah, untuk tebus hanya Rp10.000 ada itemnya 2 Simba, 2 pici Simba 34 gram, Promina 70 gram, Yupi Gami 110 gram dan Alfamidi Facial Tissue 220S.
0: Wow.
2: Nah, untuk tebus hanya Rp15.000 ada Good Day Latte 10x22 gram, ada 2 Blibis 235 ml, mm-hmm. ABC Kecap Manis 685 gram, 2 Bis Biskis 108 gram, Rinso Liquid Deterjen 190 ml Alvarian.
0: Oh.
2: Dan ada juga nih yang tebus hanya Rp30.000 ada Cham Chicken Nugget 450 gram.
0: Oh, TTM ala gue nih. Ini saya kalau suruh baca ini saya tutup mata bisa tahu. Terus setiap hari baca ini.
3: Iya, TTM.
2: Dan itemnya banyak banget.
0: Betul.
3: Jadi kalau sudah belanja Rp50.000 bisa tebus murah tadi produk TTM.
0: Benar.
3: Bisa juga tebus murah tadi keset di Alfamidi. Tentunya murah lagi harganya, hanya ada belanja Rp50.000 bisa tebus murah kesetnya juga di Alfamidi. Keset dari Terry Palmer yang premium. Premium, jelas premium.
0: Sangat-sangat premium.
3: Warnanya cantik sekali, jadi langsung bisa dibeli di Alfamidi. Itu tebus murah. Belanja bisa tebus murah langsung. Dan juga oval dari Brighton.
2: Brightonnya juga
3: ini
2: bisa ditebus.
3: Kalau mau kibawa ke yang calon mertua, bawa kami gitu. Langsung ke ACC.
0: Jangan, sudah menikah.
3: Oh, sobat suara ya, sobat suara ya.
2: Jadi
3: bisa tentunya. Jadi beli martabaknya, sekalian piringnya.
2: Betul. Disambut dengan tasnya juga.
0: Tasnya bagus juga.
3: Pakai tas yang elegan sekali dari Bapak Widi. Apalagi bapaknya disodong dengan kopi yang langsung diminum. Betul sekali. Jadi semua yang kita butuhkan, mau dari anak-anak, orang dewasa, mau ibu-ibu, mau bapak, semua kalangan bisa belanja di Alfamidi dengan harga murah tentunya.
0: Keren.
3: Dan jangan lupa untuk dapatkan cashback dan juga uang tunai 1,9 juta rupiah belanja di Alfamidi sampai dengan bulan ini. Jadi terus keep belanja di Alfamidi segera, karena double surprise di Alfamidi masih ada menanti kamu di Alfamidi tentunya. Dan kalau mau belanja, jangan lupa beli buah-buahan, skincare.
0: Skincare ada juga.
3: Semua ada di Alfamidi. Parfum, mungkin cuci apa semua sabunnya ada.
0: Sabun cuci apapun.
3: Iya, cuci muka, cuci gigi, cuci gigi, cuci gigi, cuci baju juga ada. Cuci mobil, sabunnya cuci mobil ada juga. Kanebonya ada. Nah, kalau mau beli abon, ada produk lokal dari Alfamidi, dari UMKM Goa, ada juga abonnya.
0: Berarti ada di Goa doang?
3: Ada di seluruh Alfamidi.
0: Oh, seluruh Alfamidi.
3: Iya. Jadi ada abon, ada juga ikan teri dijual Alfamidi.
0: Ikan teri.
3: Ada garam khas dari Goa juga ada.
0: Masa?
3: Iya, banyak sekali produk UMKM juga dari berbagai daerah juga tersedia di Alfamidi.
0: Wow.
3: Jadi jangan lupa setelah belanja di Alfamidi karena banyak promonya, dan jangan lupa pakai member supaya makin untung lagi.
0: Oh.
3: Iya, poinnya bisa digunakan lagi belanja selanjutnya. Bisa potong Rhythm.
0: Betul.
3: Nah, spesial hari ini Senin sampai Kamis sampai akhir bulan, Kopi Jadi lagi ada promo Rhythm Point 10.000 poin bisa dapatkan kopi jadi keren. Hanya 10.000 poin saja.
0: 10.000 poin saja.
3: Poinnya jadi bilang bertanki, untuk apa poinnya? Ya bisa ke Rhythm dengan harga murah. Bisa juga belanja kalau kurang wanta 2.000 potong poin misalnya 2.000-nya.
0: Wow.
3: Iya, jadi pastikan belanja menggunakan member Alfamidi, pastikan selalu belanja di Alfamidi, belanja lebih hemat karena banyak promonya yang spesial hanya ada di Alfamidi.
0: Tepuk tangan sekali lagi buat Alfamidi.
1: Saya kalau dengar ini kakaknya menjelaskan soal promonya Alfamidi kayak enggak habis-habis ini promonya.
3: Sebenarnya masih banyak sekali sih sebenarnya promonya Alfamidi, tapi bisa dicek di Instagramnya Alfamidi Sulsel Bar.
0: Betul.
3: Atau kalau Alfamidi lihat-lihat ki POP-POP-nya promonya di Alfamidi. Mau buah-buahan segar, mau jus, semuanya ada. Buah potong kalau Mas ki potong buah tuh di Alfamidi saja. Bisa dipotong kan langsung dimakan, selesai.
0: Kalau kita bawa buah sendiri nggak boleh?
3: Nggak boleh dong.
0: Harus beli di sana.
3: Iya,
0: harus beli di sana.
3: Bawa buah segarnya semua siap, ready.
0: Wow.
3: Iya.
2: Pokoknya jangan lupa daftar membernya juga di Alfamidi, karena untuk daftar membernya gampang banget.
0: Bagaimana sih caranya?
2: Nah, pokoknya tinggal download aplikasinya di Play Store dan App Store. Okay. Midikring. Jadi isi datanya dan sudah selesai itu udah langsung jadi member Alfamidi.
3: Bisa juga belanja online dalam
2: belanja online-nya juga bisa.

0: Tapi ada lebih gampang lagi kalau jadi daftar member.
1: Gimana sih?
0: Di Alphamidi sudah tersedia barcode untuk daftar member via aplikasi WhatsApp. Tidak download aplikasi, cuma scan barcode saja, langsung isi data-datanya sudah jadi member Alphamidi. Bisa jadi dapat keuntungan member banyak sekali, ada keuntungan dapat poin, harga spesial, ada kejutan event-event seperti cashback ini,
2: loyalty member
0: dan masih banyak lagi program-program khusus member Alphamidi. Jadi untuk jadi member Alphamidi tidak susah, sisa scan saja barcode-nya, buka WhatsApp, isi data-datanya, selesai.
2: Sudah sampai 5 menit.
1: Tepuk tangan sekali lagi buat Alphamidi. Terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah datang ke sini waktunya. Kapan nanti datang lagi?
0: Ya, tunggu saja. Tapi kalau mau tidak ketinggalan info dari Iswara, selalu share promo-promo dari Alphamidi. Dan juga lihat-lihat di Alphamidi, POP-nya semuanya ada. Audio promonya ada, Instagramnya juga ada, boleh dicek untuk tanya-tanya promo juga boleh.
1: Betul.
0: Atau mau cek-cek lewat aplikasi juga boleh. Langsung biasa cek-cek, belanja. Di aplikasi Midikring.
1: Padahal cuma ngecek-ngecek doang, akhirnya belanja. Terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah datang ke sini. Teman-teman Alphamidi, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di berikutnya ya.
2: Betul.
1: Sekalian juga kita mesti pamitan karena kita sudah jam 10.
2: Gak terasa ya.
1: Gak terasa. Kita pamitan dulu sahabat suara, saya Clay.
2: Dan saya Nabil.
1: Dan juga
0: Aldi.
3: Aulia.
1: Kita pamit dulu ya.
2: Bye.
1: Bye-bye.
2: Bye.
4: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
5: Kita pamit dulu, kamu tetap dengerin dan streaming di 96FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 99 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba deh bikin target yang lebih jangka panjang gitu. Kayak apa ya?
0: Kayak punya rumah sendiri pastinya.
1: Jadi,
0: ya kan?
1: Betul. Jadi kalau pengen punya rumah sendiri, jangan sampai melewatkan BRIK PR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Kita bisa menikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Nah, kita spill nih diskon unit BRIK PR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutera di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta, Paramount Pedals cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Nah, periode catat ya nih, periode program sampai 31 Agustus 2026.
0: Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRIKPR Merdeka. Sekali lagi, bbri.id/BRIKPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan maggot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
2: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
4: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Sering terngiang-ngiang lagu ini.
5: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
4: Atau lagu yang satu ini.

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Budayeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
2: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
4: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari. Please, don't take

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
9: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
0: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
0: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
0: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
3: Suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: Alamnya, Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: 10 lagu keren. Sikat.
1: Hari Senin kejepit, bagaimana kabarnya sahabat suara untuk yang harus tetap mengais rejeki di tanggal segini? Gimana ya rasanya tanggal merah besok gajian? Tapi untuk yang gak gajian, semangat kakak.
2: Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku.
1: Langsung aja kita mulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dibuka oleh Niji dengan Hapus Aku barengan sama Dodo Harahap juga yang udah bisa kamu tonton di live TikTok @iswara.network. Lalu setelah Niji ada apa?

layar handphone untuk melihat siarannya iSuara, boleh banget. Dengerin aja di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Atau juga bisa di live web streaming at iSuara.

agak ngelag, gak apa-apa opening yang kurang smooth ya. Tapi Afgan akan membuat hari Senin Sahabat Suara smooth ke jam makan siang. Tiga lagu, Niji, Salpriyadi, dan Afgan akan dibuka dengan yang ini. Ho, langsung ya. Playlistnya sangat warnet sekali. Kris Patih, Kejujuran Hati. This is Dodo Harahap on Iswara.

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Baru aja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan, 4 lagu sudah dimulai, masih ada 6 lagi. Bagaimana hari Seninnya sahabat suara menuju tanggal 25 yang dimana adalah gajian seluruh warga yang emang harus gajian di situ. Apa kabar juga buat kamu yang pagi-pagi udah dapat chat atau telepon dengan kata-kata bisa transfer

Jadi kalau nggak ada Mbak Vina, perusahaan goyah. Investor kali. Yang ini Malik and the Essentials dengan adu spesial buat Mbak Vina yang di OBP Bogor atau Olimpik Bangun Persada ini. Bangun Persada apa? Bangun apa tadi? Lupa. Semoga menjadi membaik ya dengan lagu-lagu yang ada di Iswara. Bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga bisa ditonton juga di live TikTok at iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Mana Suaranya fansnya Roni Parulian.

Masin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Ran dengan Jadi Gila dari albumnya Friday. Yang pasti baru aja membuat kaget Mbak Vina yang ada di OBP.

siap dimainkan ya. Lalu juga menyapa Mamski Lovers. Tadi juga ada yang punya kawasan penampungan dan juga perawatan kucing di Safa Cat House and Cattery, Ambumea. Lalu juga masih banyak lagi.

terakhir kali. Oke teman-teman, mari kita nyanyikan. Ini kisah. Udah, nanti di versi fullnya ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Alexa dengan Andai. Dodo harap juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Full on air, full online. Yang bisa ditonton juga di @iswara.network live TikTok. Sampai jam 2 siang.

0: Rhyme Laude dengan bersenja gurau di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hari Senin kejepitnya, semoga di putaran pertama 10 lagu keren bisa menambah mood sedikit aja. Kalau mau lebih banyak, sampai jam 2 siang ya. Break dulu sahabat suara, abis ini ada Juicy Lucy dengan Asing, hanya di
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
4: Basil.
6: Bapak sudah tahu?
4: Belum. Dan
2: Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
4: Jangan pergi ya.
5: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
1: Suara warga Indonesia.
7: Isuara. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Lagi ngomongin restoran ya. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masa lalu.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Asal
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu ya. Iya, iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral? Ini dia

Jangan ikut membantu menangani karhutla meski titik kebakaran berada di luar wilayah operasional mereka. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mempercepat pemadaman dan mencegah meluasnya kebakaran di Kalimantan Barat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih menemani kamu sampai jam 2 siang, Dodo Harahap, dan ingin memberikan informasi buat kamu yang memang lagi bingung punya dana gede banget, besar banget. Coba jajan emas ya, kabarnya Antam Emas kali ini harganya naik 10 ribu per gram menjadi 200

sudah memasuki jam makan siang. Glenka, Cici Glenka yang ada di Hegar mana? Hai. Selamat makan siang. Boleh di-spill menunya apa supaya menjadi inspirasi juga buat sahabat suara ya. Yang ini ada Nuh dengan Teruntuk Mia.

0: I Will Fly 1025 bakal mengadakan konser barengan sama Ibu Dibio. Legend dua-duanya ya. Coba cek di akun Instagramnya 1025 kapan mereka akan konser. Tahun ini kok, gak jauh-jauh ya. Tiga lagu, Nuh, Pamungkas, 1025 akan dimainkan setelah Raisa dengan Melangkah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

punya nama Mia. Ini dia lagu kamu ya, Nuh, dengan teruntuk Mia di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang anak gunung, jangan ke Gunung Anak Krakatau dulu ya, karena dari kompas.com, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi 2 kali dalam waktu berdekatan pada hari ini. Erupsi pertama di jam 9.41 waktu Indonesia bagian barat, lalu disusul erupsi kedua hanya berselang 2 menit, yaitu jam 9.43 menit. Dan dari yang bertugas di sana pun, sahabat suara, dikatakan wisatawan dilarang mendekat walaupun jaraknya hanya 3 kilometer.

Krakatau ya, kan ada waktunya sahabat suara, it's okay ya. Ke gunung yang lain mungkin? Yang deket-deket aja ya. Jangan Gunung Agung, udah tutup ya. Krisye dengan Untukku siap dimainkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Perunggu dengan 33 kali juga siap dimainkan. Dodo Harahap juga siap menemani kamu live on air di 9 kota, online di iswaranetwork.com/streaming dan juga di live TikTok at iswara.network. Perunggu dan juga Krisye siap dimainkan setelah Audi dengan Bila Saja.

Almarhum Krisye dengan Untukku di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau misalnya bingung sahabat suara besok tanggal merah mau ngapain, mungkin mulainya dari nanti malam aja. Sempat nanya nih ke sahabat suara yang ada di live TikTok at isuara.network. Tim martabak apa nih, manis atau asin? Kalau amihnya Orlin bilang martabak terang bulan muara karang, cobain. Oke, aku cobain. Buka dong aplikasi makanan online. Wow, harga martabak dan ongkir sama ya.

Lagu yang merupakan penyemangat second choice ya, Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf, siap dimainkan, dilanjut juga dengan Dewi Sandra dan Ryan Pono. Semuanya buktikan, Ais, buktikan aja dulu ya, bersama Dewi Sandra dan Ryan Pono setelah Bernadia, Laut Yang Tenang di Iswara, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang barengan Dodo Harahap.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Selamat siang untuk sahabat suara yang baru aja join di live TikTok at isuara.network. Hai, kamu lagi dengerin dan menonton orang kerja ya. Dan juga hai buat kami yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. It Get Off dengan Sedih Aku Sebelum Hujan menjadi lagu terakhir 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Masih ada lagi lagu selanjutnya di request sama sahabat suara Tulus Teh Hijau, Agnes Mau Matahariku. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Segera hadir pertunjukan musical wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Tertutup sudah pintu.

Raina request lagu ini. Ini adalah hal yang boleh dilakukan di radio tapi tidak boleh dilakukan di wedding atau pesta pernikahan. Request lagu Agnes Mo, Matahariku. Jangan jujur ya. Itu namanya menari di atas kebahagiaan orang menggunakan lagu penderitaan ya. Karena isi lagu dari Matahariku ini kan cukup mengiris hati, menyayat nadi ya. Jadi jangan. Kalau katanya Alma Harani, lagu era BlackBerry. Waduh, ngumpul semua nih warga yang pernah tumbuh dan kembang mengerjakan skripsi ataupun tugas kuliah dan sekolah di warnet. Cukup lagu di sini. Oh, mau say hi dulu nih buat Pais yang mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap mau request lagunya BCL, Bunga Citra Lestari. Warga Indonesia barengan Dodo Harahap mau request lagunya BCL, Bunga Citra.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu di Nongkrong Bareng Dodo Harahap yang pastinya. Terima kasih buat sahabat suara yang masih mendengarkan melalui 9 kota. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di seluruh dunia, di seluruh negara ya, melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga hai yang baru join di live TikTok at iswara.network. Kita patut turut berduka dengan kejadian alam yang terjadi di Indonesia saat ini, apapun itu bentuknya dan apapun itu penyebabnya, tapi untuk bisa memberikan sedikit secercah harapan cerah, saya mau kasih selamat kepada siswa Indonesia yang berhasil meraih 2 medali emas. Wow, 1 medali perunggu dan presentasi poster honorable mention pada ajang International Geography Olympiade IGO 2026. Jadi kompetisi ini berlangsung pada 11 sampai 17 Agustus 2026 di Istanbul, Turki, dan ini merupakan kompetisi geografi tingkat internasional yang diselenggarakan setiap tahun bagi siswa SMA. Om bangga sama kamu adik-adik karena Om juga anak IPS. Apa ngaruhnya? Ya, playlist yang ini cukup berantakan ya. Disiapin ada Ziga, sahabat jadi

Mungkin semua itu adalah takdir Tuhan, mungkin juga emang udah jalannya aja ya. Apa sih ini? Gara-gara ada live TikTok yang komentar, salah kebalik, Dodo udah mulai lapar ya. Gara-gara ada yang komentar di live TikTok ya, karena ada kehadiran kita, langsung aja meluncur ke live TikTok ya, ada huruf depannya, kata-kata depannya Mas ya. Ditunggu loh Mas ya untuk kiriman makan siangnya. Dodo Harahap dan juga sahabat suara masih meramaikan live TikTok at isuara.network dan juga Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tapi kita harus dengerin juga nih suara warga Singapura. Aduh, pengen. Jadi dari kompas.com, pemerintah Singapura memperkuat dukungan untuk keluarga sebagai salah satu kebijakan baru yang diumumkan Perdana Menteri Lawrence Wong dalam pidato National Day Rally 2026 minggu kemarin. Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah peningkatan dukungan finansial bagi setiap anak warga negara Singapura. Oh, jadi pengen punya anak ya. Yoh, investasi dong anak jatuhnya ya. Melalui skema baru, setiap anak akan memperoleh dukungan hampir $70,000 atau sekitar 975,7 juta rupiah hingga berusia 17 tahun ya. Ada beda-bedanya tuh, berapa tahun dapat berapa gitu ya. Kangen gak sama lagu yang ini sahabat suara? Patah banget nganterin lagunya, patah, udah gak ada bridging-bridging lagi, udah kelaperan penyiaran nih 3 jam non-stop ya. Full AC, full musik, udah kayak bis antar provinsi.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Flashback langsung membawa sahabat suara ke era majalah masih kertas. Menikmati musik masih harus di-rewind dulu. Dan juga semua pembayaran harus datang ke lokasi. Oh ya, himbauan buat sahabat suara yang mau request, mohon, saya kan udah ada kerjaannya live TikTok dan juga siaran ya. Jangan pernah request lagu cuma mencantumkan lirik. Do, request lagu dong yang jatuh cinta memang manis. Do, request lagu dong yang apa liriknya, mohon, to the point ya. Ini udah makan siang telat.
1: Jangan jadikan ku seluruh duniamu. Semestamu sempit jika hanya tentangku.
0: Ruang Senja, jangan jadikan ku seluruh duniamu. Siap dimainkan menemani sahabat suara yang makan siangnya telat seperti saya.
1: Bersama mentari ku bernyanyi mewarnai hari-hari.
0: Andin dengan Moving On juga siap dimainkan setelah requestan dari sahabat suara yang namanya tidak bisa disebutkan ya di live TikTok ya, @iswara.network. Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun. Kota ini tak sama tanpamu. Jadi silahkan meluncur langsung ke web streaming untuk mendengarkan dengan pengalaman yang lebih. iswaranetwork.com/streaming.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Menyapa sahabat suara yang juga minta disapa melalui live TikTok. Ini lagu spesial buat sahabat suara Andin Moving On. Ada Uci, hai Wisnu My XL, Orange Snack. Lalu juga ada Yani dan Hendra. Wow, dua orang. Yang ini Andin Moving On, silakan luncurkan juga, luncurkan chatnya 0816 114.

0: jangan jadikanku seluruh duniamu di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara yang di hari Senin ini terpaksa harus membuat moodnya oke-oke aja di tengah jam kerja karena kejepit harinya, besok libur tapi tetap masuk. Ada sumbangan tebak-tebakan dari sahabat suara ya, jadi saya harus bacakan. Dan ada dua tebak-tebakan, yang satu lagi dari saya. Takut gak lucu deh ini. Yang pertama ini dari sahabat suara yang ada di live TikTok bilang, kopi apa yang lelah? Nescafe. Enak tuh Nescafe ya. Hai, halo ya. Salesnya Nescafe boleh kali kerjasama ya. Selanjutnya, ikan-ikan apa yang berhenti? Ikan paus. Yang terakhir, tebak-tebakan dari saya, bismillahirrahmanirrahim, mohon apresiasinya. Tas apa yang mereknya ada di Sumatera Utara? Betul, Balenciaga.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Kepada tamu undangan yang sudah bersalaman dengan kedua mempelai, dipersilakan untuk menikmati hidangan yang ada. Kangen nge-MC ya penyiar. Yovie and Nuno dengan Janji Suci di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Janji Suci, Yovie and Nuno yang di-request oleh Boy. Semoga lancar sampai hari H. Dan semoga vendor-vendornya juga gak rewel. Namun jikalau ada kebutuhan MC, you know how to do dan bagaimana menghubungi seorang penyiar ini. Tidak endorse ya, berbayar. Tidak mau merusak pasaran harga MC wedding. Yang masih sama suara yang sudah menemani dari jam 11 siang, thank you. Kalian luar biasa. Dan juga yang sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming, terima kasih. Masih ada beberapa lagu lagi? Tidak, masih ada satu lagu lagi tepatnya ya. Ini adalah requestan sahabat suara yang saya tampung dari jam 11. Karena lagu ini banyak requestannya, jadi harus saya sita supaya semuanya bisa mendengarkan sampai akhir acara. Fizz dengan Tarot, langsung sikat.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Yaitu adalah suara dari sahabat suara yang harus masuk hari Senin. Tak masuk logika. Vistarot. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Selesai juga saya bekerja di hari Senin. Yang masih lanjut sampai jam 6 emang enak. Maaf. Bercanda. Ya, terima kasih sahabat suara sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi hari Rabu. Besok barengan Farah Virus. So, jangan lupa dengarkan Iswara di 9 kota, lalu juga di iswaranetwork.com/streaming, dan juga muncul tiba-tiba kadang-kadang atau tempo-tempo, yaitu di live TikTok at iswara.network. Kata-kata hari ini, jangan pernah buka handphone ketika berkendara, dan jangan pernah menyalip kendaraan ketika di tikungan. Dodo harap pamit. Selamat berlibur besok, sahabat suara. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sini.
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Kayak ada apa gitu bau ya?
3: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
1: Hah?
3: Ada orangnya di sebelahnya.
1: Ya mas, mana sih?
2: Gue gak nyium bau apa-apa.
1: Emang?
2: Bau apa sih?
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Gue mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gitu kedeketan.
2: Lah kan biar mentok.
1: Iya.
2: Kan biar mentok.
1: Kenal lagi. Masnya bau ya.
3: Gak boleh ngomong gitu mas.
2: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
1: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget mas.
2: Emang menurut kamu saya bau?
3: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas, kenapa ya?
2: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
3: Oh,
2: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
3: gitu.
1: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayaknya. Sama saya ya.
3: Baunya mau minjem duit.
2: Bercanda kan, kamu lagi bercanda kan?
1: Enggak, serius.
2: Karena saya... sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
1: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
2: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
1: Ini hasil operasi loh mas.
3: Operasi kan didempetin.
2: Makin turun, makin turun.
1: Iya saya dempetin, nah, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
3: Jangan ngomong gitu dong.
1: Kita bilang, gimana, kita mas, harus jujur.
3: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
2: Saya gak pakai baju kan? Selagi gak pakai baju.
3: Oh ini kulit.
2: Ini kulit.
1: Kulitnya kayak motif baju ya.
3: Oh iya.
2: Ini bukan corak.
1: Apa?
2: Ini bulu ketek saya.
1: Oh bulu ketek. Oh mas, pola bulu keteknya.
2: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
1: Oh,
2: bulu ketek saya.
1: Wow, kipapan bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
2: Ini tempat sauna kan ini?
3: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
1: Ya ampun, masa lu gak tahu?
3: Di mana sih ini?
1: Ini loh mas. Kita itu tuh di... Ya Allah mas.
2: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti... Saya bukan tempat sauna nih.
1: Bukan.
2: Ini tempat apa sih?
1: Lah itu saya juga lagi berpikir keras. Ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
3: Ini di mana sih emang?
2: Di mana sih
1: ini? Itu dia, saya lagi berpikir
2: kan. Ada cewek, ada cowok. Terus saya buka baju. Tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
1: Ini padahal harusnya gak boleh loh buka baju di tempat ini.
2: Loh saya kira tempat sauna. Makanya saya buka baju.
1: Panas sih memang di sini.
2: Lah iya makanya.
1: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini, Era Fest terdiri dari beberapa rangkaian acara, seperti Calling Card Midpoint, yang merupakan rangkaian kedua menuju puncak closing Era Fest yang akan dilaksanakan pada 26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026. Bakal banyak kejutan selama acara ini berlangsung. Jadi, untuk tahu informasi lokasi acara, line up, jadwal, dan detail lainnya, kamu tinggal follow aja Instagram resmi @erafest.id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya. Tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh nggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi adek nggak kesakitan mereka?
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah. Kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Good afternoon, sahabat suara. Untuk kamu yang juga mungkin sedang berada di beberapa titik kemacetan, sahabat suara. Ini saya buru-buru banget masuk karena saya

baru aja mengalaminya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ada di Jalan Hasanuddin atau di Slamet Riyadi atau di Jalan Ahmad Yani, ini memang sedang ada rekayasa lalu lintas MTQ Nasional Korpri 2026. Jadi kalau misalnya pun sahabat Suara ada yang mengarah ke beberapa jalanan yang sudah saya sebutkan tadi, Hasanuddin, Slamet Riyadi, Ahmad Yani, Nusantara, dan Ribura. Nah, ini mungkin boleh untuk mencari alternatif jalan yang lain karena memang di sana sedang ada rekayasa lalu lintas sahabat Suara. Jadi kalau misalnya pun kamu udah terjebak, ya udah mau gimana lagi? Saya temenin sampai jam 7 malam nanti, ada Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam 7 malam di Suara Santai Seorang Diri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
4: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
5: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
4: Betul Bu, mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
3: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong Pak?
5: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
3: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
4: Mantap Bu, pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
5: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

balik lagi sahabat suara, masih di Suara Santai bersama dengan Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Agak ketarik sedikit karena saya habis melalui salah satu ujian yang cukup berat, yaitu kena macet sahabat suara. Padahal sebelum ke kantor saya udah berencana untuk bersinggah ke beberapa toko-toko untuk melengkapi bekal saya bekerja di sore hari ini seorang diri. Karena biasanya kan kalau ada Dandi ya, saya seperti pelayan, tapi gak ada Dandi. Akhirnya ya udah deh, karena telat juga jadi saya gak jadi sahabat suara untuk singgah ke beberapa toko. Cuman saya lihat di mobil saya juga lagi gak ada yang namanya tote bag. Padahal ya anehnya, tiap saya belanja tuh pasti saya beli tote bag baru. Jadi kayak, Mbak butuh tote bag baru, butuh tote bag gak? Iya saya butuh. Nah butuh sampai akhirnya tote bag saya banyak banget. Kalau sahabat suara, kamu juga sama gak sih kayak saya? Tiap belanja beli tote bag, tiap belanja beli tote bag. Kamu kira-kira punya berapa banyak tote bag yang akhirnya kamu miliki hasil dari belanjaan? Boleh kasih tahu di WhatsApp di 081-808-960-960 atau ke Instagram kita juga Sabi kali, di Instagram di @iswara.mks. Dan sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi soal tote bag sahabat suara, mungkin ya kalau beli barang-barang di toko udah biasa, tapi coba deh beli rumah, udah belum? Kalau misalnya kamu punya rencana untuk tahun ini punya rumah sendiri, jangan sampai kamu melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Nah, dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Kamu bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan juga diskon unit ini hingga 17%. Saya kasih spill, ini beberapa unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer, ada Sinar Mas Land, diskonnya 17%. Terus ada Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskonnya 10% plus 7%. Ada Alam Sutra di Paddington Heights, ini diskonnya 17%. Agung Sedayu diskon 17%. Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Ada Paramount Pedals, ini cashbacknya 50 juta. Dan bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya yang berlaku sampai 31 Agustus 2026. Kalau mau cari informasi lebih lengkapnya, boleh banget di bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Look at

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Jalanan agak padat sahabat suara, dan itu sudah mulai terlihat juga di Jalan Tamrin. Ini mulai padat karena sekali lagi sedang ada rekayasa lalu lintas, bukan rekayasa cinta ya, mohon maaf. Karena memang ada tadi itu udah dikasih tahu kalau sahabat suara mungkin juga sedang terjebak macet, hati-hati di jalan dan semoga diberikan kesabaran ya, karena ada MTQ Nasional Korpri 2026 dan itu acaranya di Taman Macan sahabat suara. Anyway, saya tadi juga udah nanyain sama sahabat suara kalau misalnya berbelanja terus kayak punya yang namanya tote bag. Saya pribadi ya punya banyak banget tote bag, tapi tiap saya belanja saya selalu lupa. Saya gak tahu kenapa sahabat suara, apa yang mengendalikan otak dan pikiran saya. Akhirnya saya punya kayak kalau dihitung ya mungkin bisa lebih dari 10 jenis tote bag yang ada punya saya pribadi. Gak tahu punya mama saya, punya kakak saya, ada berapa banyak. Intinya kalau punya saya sendiri itu lebih dari 10. Dan saya tadi nanyain sama sahabat suara, ada berapa banyak tote bag yang kamu punya dari hasil belanja. Ada Rizal di WhatsApp, cakep. Katanya kayaknya ada 4. 2 dipakai buat bawa laptop dan tempat tumbler, 1 buat belanja, dan 1 lagi cadangan disimpan di jok motor. Kalau yang ada di mobil saya biasanya ya, adanya tuh 3. Itu untuk yang proper. Yang gak proper bonyok banget. Banyak banget. Ada paper bag, ada yang benar-benar kalau yang bentukannya apa ya? Udah kain, tapi yang cepat putus itu apa sih? Hah? Spoon bone. Oh iya itu, jadi banyak banget sahabat suara. Ada Salsabila juga di Instagram, katanya sekitar 10 ada kayaknya sama kita. Tos dulu dong, tos jauh. Dan ada yang dari belanja baju, skincare, sampai event, sayang dibuang karena desainnya bagus dan beda-beda warna. Kata saya mungkin sahabat suara ya, kan sekarang kita harus mengolah sampah ya. Mungkin ada yang punya rencana mau bikin tas perca, nah itu. Kayak udah punya 10 nih, terus warnanya udah beda-beda. Daripada punya banyak warna, mending kita satukan dia agar menjadi sebuah kesatuan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Di suara-suara warga Indonesia.
10: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
11: Mohon Tuhan untuk kali ini.
10: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
9: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
10: Iswara.
9: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Tamrin ini padatnya luar biasa. Mungkin kalau misalnya kamu lagi dengerin, boleh kali buka kaca mobilnya terus melambaikan tangan. Tapi saya gak akan tolong sih. Walaupun melambaikan tangan dada-dada, saya juga gak akan tolong. Tapi saya bisa bales sahabat suara yang buka jendelanya dengan balasan melambaikan tangan juga. Hati-hati di jalan semuanya, sabar-sabar ya. Apalagi yang mungkin pakai transisi manual, dipuk-pukin lah kaki kirinya. Semoga kuat, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Anyway, kita tadi ngobrol soal berapa banyak tote bag yang kamu punya hasil dari berbelanja. Tapi biasanya kan kita pribadi selalu bingung gitu, kalau misalnya masih ada aja plastik-plastik yang bertebaran di muka bumi ini. Kayak dari mana asalnya, padahal kita udah menumpuklah si tote bag dari entah bahannya yang bisa dipakai sampai beratus-ratus kali. Tapi ternyata sahabat suara, ada informasi dari China yang dimana mereka akan bikin innovation plastik dari bambu. Apakah dia dari suling bambu? Bukan, tentu saja. Jadi ini ramah lingkungan sih katanya-katanya. Nah, peneliti dari Northeast Forestry University ini bikin material bambu molecular plastik dengan olah selulosa bambu jadi kayak plastik yang bisa terurai di tanah sekitar 50 hari. Jadi sahabat suara yang mungkin kayak suka lupaan anaknya, saran saya jangan simpan sembarangan, kayak tiba-tiba ada yang terurai tapi bukan di tanah, ya itu adalah plastiknya yang dari bambu ini sahabat suara. Dan menariknya, plastik bambu ini bisa didaur ulang berulang-ulang kali dan masih tahan sekitar 90% kekuatannya. Tapi material bambu ini masih dalam tahap penelitian, dan plastik bambu yang terurai 50 hari ini belum tentu akan sama di semua kondisi lingkungan. Ingat, ini diciptakan di China. Ya, kalau misalnya udah sampai ke Indonesia, ya siapa tahu daya tahannya menurun gak sampai 50 hari. Ya bisa jadi mungkin 49 hari.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP. Hih,
1: saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius?
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS, Behind the Star.
2: Ibu Ola, laris sampai ngos-ngos. Cakep. Ola amigo, sahabat suara. Saya tuh lagi excited banget, sumpah demi apapun, melihat beberapa perintilan-perintilan decoration, sahabat suara. Entah berapa banyak yang akhirnya masuk di keranjang orange saya. Dan semoga sahabat suara juga yang sedang banyak isi keranjang orange-nya dibundahkan dan diberikan rezeki yang cukup supaya bisa di-check out semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Anyway, kita ada di Behind the Star. Tentu saja kita tidak membahas yang warnanya orange. Kita mau bahas dua bintang-bintang pada sore hari ini. Jadi ada dua atlet Indonesia, sahabat suara, yang akan dibahas di BTS. Yang pertama adalah Bilal Hasan. Kenapa Bilal Hasan? Jadi dia resmi dapat kontrak untuk main di UFC atau Ultimate Fighting Championship. Dan ada Jonathan Christie yang diprediksi akan cetak sejarah naik peringkat satu dunia. Ya semoga amin ya rabbal alamin. Habis ini kita akan bahas lebih lengkap, tapi sebelumnya sahabat suara yang lagi di jalan sekarang, sepertinya kamu butuh target yang baru deh. Karena kayaknya kalau misalnya kamu targetnya cuma liburan atau beli gadget aja, itu bare minimum tau. Coba deh yang lebih jangka panjang, kayak punya rumah sendiri. Dan buat kamu yang udah punya niat untuk punya rumah sendiri, jangan sampai kamu lewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Ini prosesnya mudah dan penawarannya kompetitif. Program ini membantu sahabat suara untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Kamu bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, terus DP mulai 1,7% dan juga diskon unit hingga 17%. Kalau misalnya kamu penasaran kira-kira unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer itu apa aja sih? Nah, saya kasih tahu, ini ada Sinar Maslen, diskonnya hingga 17%. Ada Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, ini diskonnya 10% plus 7%. Ada Alam Sutra di Paddington Heights, ini diskonnya sampai 17%. Agung Sedayu diskonnya juga 17%. Paramon Gading Serpong, kamu bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta. Dan Paramount Pedals, ini cashbacknya sampai 50 juta bebas biaya PPN DTP. Dan masih banyak lagi program menarik lainnya sampai 31 Agustus 2026. Kalau mau cari informasi lebih lengkapnya, boleh banget langsung ke bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, nah, Pak.
1: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
2: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Suara warga Indonesia
8: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
9: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
10: separuh hatiku.
7: Suara
10: sempurna.
8: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
7: Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
8: Suara
7: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Kalau Raisa firasatnya suruh cepat pulang sahabat suara, kamu harus cepat-cepat pulang sih. Tapi Bilal Hasan jangan pulang dulu, karena Bilal Hasan atau The Indo Ninja ini resmi dapat kontrak UFC atau Ultimate Fighting Championship setelah menang TKO dalam 45 detik di Dana White Contender Series. Nah kan, ampe belibet tuh saya. Bilal ini menang melawan Meridul Saikia dan sekarang punya rekor 9 kali menang tanpa kalah. Dan FYI, Bilal ternyata tuh belajar bela diri dari umur 5 tahun sahabat suara lewat Taekwondo. Dan dengan masuknya Bilal, sekarang ada 2 atlet MMA Indonesia yang berhasil masuk UFC. Jadi ada Bilal sama JK Saragi. Nah, Bilal ini rencananya bakal debut UFC di Shanghai 29 Agustus nanti. Sebentar lagi. Semangat Bilal. Mana fansnya Bilal semuanya? Angkat tangan.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm, oishii!
1: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: balik lagi sahabat suara masih di BTS Behind the Star. Bintang yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah Jonathan Christie. Ini akan cetak sejarah baru karena besok dia dipastikan naik ke peringkat pertama di BWF setelah lawannya Chow Tin Chen dari Taiwan ini kalah dari pemain Jepang Kodai Naraoka. Nah, ini di semifinal kejuaraan dunia 2026. Dari hasil perhitungan MSW Tracker, ini kekalahan jadi bikin Jonathan kira-kira dapat poin tuh sekitar 87.631 poin. Ini unggul dikit dari Christo Popov yang ada di posisi kedua dengan poinnya tuh 87.002. Nah, itu begitu. 87.002 poin sahabat suara. Yang bikin makin spesial karena Jonathan ini akan jadi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia pertama yang akhirnya kembali di ranking 1 dunia setelah Taufik Hidayat di tahun 2000. Kita kasih aplaus. Meriah, tolong meriah. Terima kasih. Saya mewakili Jonathan Christie mengucapkan terima kasih atas dukungan orang-orang Indonesia. Semoga saya bisa selalu mempertahankan kejuaraan saya supaya saya bisa dibuatin film kek apa kek biar. Tapi sampai sini aja kata saya, Jonathan Christie udah cukup membanggakan. Terima kasih ya Jonathan.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun. Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry
1: Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
6: Playlist lagu enak dan info terculture.
10: Dengerin suara santai di 96 FM.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

الله أكبر الله.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
1: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
2: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
6: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Apel.
3: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
3: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Memutarkan musik yang kamu butuh, kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to Culture, sahabat suara. Sekarang udah 6:30 malam, apakah kamu sudah memasukkan makanan untuk lambung mungil kamu? Atau sekarang mungkin lagi strolling around the city untuk mencari makan malam apa ya yang enak? Sambil nemenin kamu cari makan malam, saatnya kita culture, sahabat suara. Malam hari ini kita punya dua informasi paling culture yang harus banget kamu dengerin biar kamu bisa jadi culture. Nah, informasi pertama ini untuk merayakan 100 tahun Marilyn Monroe. Akhirnya Barbie merilis special edition Marilyn Monroe. Dan informasi kedua biar makin culture, untuk kamu yang udah pernah pakai bling-bling di wajah ala-ala Nike lagi tuh, sahabat suara, tenang, ini menjadi trend fashion internasional. Bling-bling balik lagi ke era 90-an lewat The Beats Dazzling. Nah, kalau penasaran seperti apa kedua informasi paling culture, makanya jangan kemana-mana, tetap di culture. Tapi sebelumnya, saya juga mau ngasih tahu sama sahabat suara yang mungkin punya teman kantor atau mungkin timnya di kantor itu kompak atau punya komunitas yang seru. Saatnya tunjukkan kekompakan kalian dengan ikutan Nipah Kampung Merdeka yang akan hadir di tanggal 28 sampai 30 Agustus di Nipah Park. Dan hadiah totalnya itu puluhan juta rupiah. Untuk perlombaannya ada tarik tambang, lomba bakiak, lari karung, makan kerupuk, lari ke lereng, memasukkan pensil ke dalam botol, ambil koin di dalam jeruk, dan juga ada TikTok Dance Challenge. Jadi dengan ketentuan peserta adalah karyawan aktif, ini dari perusahaan atau BUMN atau instansi pemerintah dan lembaga yang didaftarkan. Ini wajib mengirimkan minimal 15-20 peserta yang akan mengikuti berbagai cabang lomba, dan setiap instansi atau komunitas ini bisa mengirimkan maksimal 3. Untuk komunitas yang memiliki akun sosial media dan juga list member. Nah, setiap peserta ini wajib membayar biaya pendaftaran Rp300.000 per peserta, wajib menjaga sportivitas, ketertiban dan nama baik instansi selama mengikuti lomba ini. Dan selain juara di kategori setiap lomba, ada juga kategori Best Team Spirit untuk kostum dan juga yel-yel, dan ada juga Best Performance untuk TikTok Dance Challenge, dan juga supporter yang paling antusias selama kegiatan ini. Jadi buruan daftarkan tim kantor terbaikmu atau komunitas kamu paling lambat tanggal 25 Agustus besok. Dan untuk informasi pendaftarannya kamu boleh hubungin, catat baik-baik, di 0821-9220-3924. Sekali lagi di 0821-9220-3924. Untuk informasi lebih lengkapnya juga boleh banget cek di Instagram @nipahpark.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
2: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
4: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Makin takut perubahan, sahabat suara. Kalau ngomongin soal takut perubahan, saya ingat banget waktu zaman saya masih peralihan dari SD ke SMP. Itu kan kayak kesannya kita akan langsung menuju ke teenager ya. Terus kayak mainan-mainan ketika saya masih kecil itu akhirnya harus disumbangkan ke beberapa sepupu-sepupu saya yang masih kecil. Sama akhirnya juga saya ikhlaskan untuk tidak dimainin lagi. Salah satunya adalah Barbie, sahabat suara. Saya sumpah waktu masih kecil ada banget di core memory saya dibeliin Barbie sama mama dan juga papa saya, itu adalah Barbie terbaik sepanjang masa. Dan mungkin karena sudah terlalu lama berlalu, saya rindu banget pengen main Barbie ya. Tapi kalau sahabat suara juga lagi seneng-senengnya dan mau-maunya beli Barbie, ini Mattel baru aja merilis Barbie edisi Marilyn Monroe untuk ngerayain 100 tahun legenda Hollywood era 1950-an ini. Jadi Barbie Special Edition ini terinspirasi dari penampilan Merlin pas menyanyikan Diamonds Are a Girl's Best Friend dalam film Gentlemen Prefer Blondies ini di tahun 1953. Dan bedanya, versi Barbie ini hadir dengan kombinasi pink dan juga hitam lengkap dengan detail khas Marilyn Monroe, juga gak ketinggalan sahabat suara, mulai dari gaya rambutnya sampai hal paling detail yaitu tai lalat di atas bibirnya. Ini juga diadakan di Barbie series ini. Dan sebelumnya, Barbie edisi Marilyn Monroe ini juga sudah pernah dirilis di tahun 1997 dan juga 2002. Tapi untuk edisi terbaru ini harganya, saya batal sepertinya. Harganya tuh $81 atau sekitar 1,4 juta. Kata saya, mending saya beli sepatu baru kali ya, sahabat suara.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
5: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: sahabat Suara masih di Culture. Dan kalau misalnya beberapa tahun terakhir tuh ya, kita melihat tren beauty itu selalu identik dengan look yang minimalis dan juga clean. Di 2026 ini justru kembali sahabat Suara dengan bling-bling lewat tren bedazzling. Nah, karena beads kan, jadi diambil dari kata beads, yaitu bebijian yang ditempelkan di wajah-wajah kita dan dia menyebabkan efek dazzling itu. Nah, bedazzling ini tren menghias fashion atau beauty items dengan rhinestones. Nah, itu yang benar. Gems dan juga crystal. Nah, kalau saya pribadi kan, jangankan di 2026 ini saya udah pakai beads di wajah saya ketika saya nge-MC, tapi ya enggak setiap hari. Nanti takutnya kalau misalnya setiap hari saya pakai di muka saya kayak mbak ada kotoran di mukanya. Jadi untuk di 2026 ini justru salah satu yang paling menonjol itu gem nails, kuku yang dikasih rhinestone bunga sampai chunky gems. Jadi Kylie Jenner dan juga Dua Lipa, Sabrina Carpenter ini juga ikutan tren ini sahabat Suara. Apakah dia terinspirasi dari Mbak Nai? Karena kan Nakila yang benar-benar sampai di gigi-giginya sahabat Suara. Dan bukan cuma di nails aja, rhinestones ini juga sekarang merambah ke jeans, jacket, shoes, dan bahkan di menswear. Ini kayak cowok-cowok juga gak mau ketinggalan sama tren 2026 ini. Tapi sebenarnya FYI, tren ini udah ada di tahun 90-an dan juga 2000-an sahabat Suara, dengan vibe maximalism. Kata saya sih, saya cocok banget dengan aura-aura seperti ini. Kayak kenapa kalau misalnya kita bisa maksimal, kenapa kita harus minimal, iya gak sih? Kayak kalau bisa kita sedar-derdor mungkin, kenapa kita harus yang kayak kalem-kalem gitu? Gak main. Pokoknya kita bikin semuanya jadi maksimal. Biar saya semakin maksimal nemenin sahabat Suara juga sampai hari Jumat nanti, karena saya akan seorang diri, tidak ada Dandi di sini menemani. Jadi biarkan saya beristirahat sekarang sahabat Suara. Thank you so much sudah menemani dari jam 4 sampai jam 7 malam sekarang ini. Besok kita ketemu lagi, say. Jangan sedih Gunda dan Gulana, karena besok masih akan banyak sekali kesibukan dan juga keseruan yang harus kita hadapi. Sabar-sabar deh buat yang baru aja dapat ujian, semoga diganti dengan uang 2 miliar. Amin, saya salah satunya ya. Oke, kalau begitu saya Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin. Pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. And see you tomorrow. Adios.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: pasti tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Budayeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
0: Tabe, warga kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
0: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
0: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ti.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mendengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.

Yeah. Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.